ohi David mpai bani o enyam etre aduoson baako ni cheche mu enkono no se ntomen tune min kwakwa wabrem na sama ho den so sa me nyao me enti ene dai u patai na min so so me se sama ho den sa me mere wabrem a papa me nyao me wate min pai bom so me nyum tom ma sempakam ura aya kula me.